لما معني أسوب أن بل معني تيك أونينغ بل أتبكو سا ما كبن أخولي ما بأناني مو سمسي سمني كو سا بيان بسنغولي ما نيناني Saksikan ketui mung Ba'ana yusa Tungting siri kati Nik ngana Nim Aman warang mabayun Tuarang kuat palsa Bak panam Hampinu kurang mabayun Nikulup kota sisa Nik panam Yun manati kongsne kongini anna mu mana ba kongsne katini anna mu patthane pariyani kun tere kore se khap ko ke che che pana channing ban kongni ko kir ko ko cha ko cha pritik bana mu mag banu hori ma ntake adunga sanaka khatu tinong di sama mang kemana wa nuana yang bersinguri mantake trisa gune chau tinong di sama mang kemana wa bunga nam lichan punisrepa mitariko pire sungana sani pakamba thotriko vaktam sungana amu akare rong gongge rong sakho chabal tikangana ne nikare tang jre tak sakhon ki chi changana ne rinan na ki sang sende tennanani athariyo tok pakra katana amu Oksing sokna tui mung kalsari ni bisita kalsari ni bisita donana ni chan chalkia ni chalkia na tui mung tingkina ni kinti cha katana ni mu ntake bul sablo netalzo pangati ni mu Pongsa pongsa ketal zo kangat ini, temu melihat rangko, berpingkal langana, tam cepan ced rangko, atam malang tukna, ni, si zengzang terang ba, zakir pangana, iwamu, akam tapzang terang ba, zakisan pangana, ni. Kukaget cakai mengzak kirik pangana ni pada sirap sini mengzak kirik takisan pangana ni ican nami kong dengket tasa katangan mat mati imu acat si dengket tasa yang anan ni imu kembelak dengket taba katangan nabi ati Waktu cireng ketapa yang anan ni, si bandar wisang makita katang anan ni, apa tu tinggal bet makita yang anan ni, waktu cireng ketapa yang anamu, butam beng ketapa katang anamu. Sang bira ketaba katangan apiati ting ting ketok ketaba yang an apiati sung brak kurai mung tak ketok kanganan ni sung migon koski mung tak ketok kanganan ni Ichan chalaka braptrang matnari chisol sung dukna

Tao bun kami na si mang nam da sera film ni git ko kamatanggen gitarong inga huwa sangnat aru ya gitan kelas ker aru ni dol ni ga pa gitwa.

Nasimang ai mirizindagi git ko knang na manaha dao jol jol nasimang na sina pada git jean shia gojal ni ring gapang atsum ya ko nasimang na ga matang skainga.

Na simang Shreya Ghoshal ni rin kapag git sina para ko kenal naman ha. Ada o jol jol na simang her taraf KK and Shreya Ghoshal ni rin kapag git ko kenal sekarang naman gen.